0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah kita umat pilihannya. Tuhan sangat mengasihi kita. Maka turunlah atas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari anugerah dan sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama membaca Yesaya 43 ayat 4a yang menjadi nats panggilan beribadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau.

sungguh kami bersyukur mengingat kasih Yesus yang begitu besar bagi kami. Kasih Yesus yang telah menebus kami. Kasih Yesus yang telah menyelamatkan kami. Dan kami percaya, kasih Yesus itulah yang selalu menyertai akan langkah hidup kami. Hari demi hari, kami melihat Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun mungkin dalam kehidupan kami, kami harus mendaki gunung yang tinggi atau menuruni lembah yang curam. Namun kami melihat bagaimana tangan perkasa Tuhan selalu menyertai kami, selalu memimpin dan membimbing akan kehidupan kami. Terimalah ungkapan syukur dan pujian penyembahan kami ini ya Tuhan, sebab Engkau patut dan layak menerimanya. Namun kami juga sadar ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, sucikanlah kami. Biarlah bilur Kristus itulah yang boleh membasuh kami untuk mengampuni kami, menyucikan hidup setiap kami. Dan dengan iman juga kami pada saat ini datang ke hadirat Tuhan. Kami tetap rindu Tuhan akan terus memberikan yang terbaik dalam perjalanan hidup baik kami secara pribadi. Ketika kami mempunyai satu kerinduan-kerinduan tersendiri, atau ada pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi, biarlah kekuatan daripada Tuhan itulah yang akan terus menopang kami, menguatkan kami. Bahkan kami percaya Engkau akan memberikan jawaban yang terindah bagi setiap apa yang menjadi soalan, pergumulan, dan kerinduan kami ini. Demikian pula dengan keluarga kami, kami rindu Tuhan. Ikatan kasih Tuhan itulah yang kami rindukan terjadi dalam keluarga kami, relasi suami istri.

0: kehidupan kami, untuk usaha dan pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus berkarya, Tuhan akan terus bekerja, dan Tuhan akan terus membukakan tingkap-tingkap sorga, mencurahkan terbaik di dalam usaha dan pekerjaan kami ini ya Bapa. Terima kasih, karena kami percaya Tuhan akan menggenapi, menyempurnakan apa yang menjadi kehendak kami ini. Dan kami pada saat ini dengan bersahati memohon, kiranya Tuhan juga yang akan berkarya, bekerja di tengah-tengah ibadah ini, dari awal sampai akhir, sehingga kami sungguh mendapatkan kekuatan, mendapatkan firman, mendapatkan teguran, mendapatkan nasihat, mendapatkan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa bersyukur, menyerahkan setiap doa kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang sangat baik. Amin.
1: Dengan tetap berdiri, kita akan membaca bacaan bertanggapan dari Ulangan 6 ayat 4-5, Yosua 24 ayat 15b. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bersama-sama, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Benar Tuhan bahwa kami dan seisi rumah kami akan beribadah hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan yang layak kami tinggikan dan layak kami sembah. Kami mau mengingat terus kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.

Mari kita melandasi seluruh kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang akan membawa kita bersama dengan sisi rumah kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan berdasarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara.

Mari Bapak Ibu dan Saudari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan untuk kami bisa membangun rumah yang penuh dengan iman, keluarga yang penuh dengan anugerah. Biarlah kebenaran firman yang akan kami renungkan, khususnya ketika kami akan memperingati Hari Anak Nasional, boleh membawa kami, baik orang tua, untuk memahami panggilan Tuhan bagi diri setiap kami, ataupun kami sebagai anak bagaimana menempatkan diri di tengah-tengah keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Berkati baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman, dan dengan kekuatan Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa bersyukur menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang sangat baik. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ayat yang mendasari untuk perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 1 ayat 5 dan 6 serta Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. 1 Raja-Raja 1 ayat 5 dan 6. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sampai sepinggan jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah setiap kita yang telah membaca, merenungkan, serta memelihara dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. 2 hari Rabu yang lalu, saya bersama dengan beberapa hamba Tuhan itu berdiskusi dan sedikit bernostalgia tentang masa anak-anak kami, khususnya dalam relasi dengan orang tua. Sahabat-sahabat berkata bahwa kami cukup mendapatkan kasih, cukup mendapatkan waktu karena ayah ibu kami ya sering mengajak kami untuk jalan-jalan ya, untuk menikmati alam seperti itu ya. Bahkan ada di antara sahabat-sahabat yang berkata ayahnya selalu mengajak untuk main sepeda bareng, untuk sepak bola bareng, dan segala macam seperti itu ya. Lalu ketika mereka bertanya, apa yang kamu alamin? Ya, saya juga berkata, saya senang ya karena ibu selalu menemani saya ketika pulang sekolah ya. Kalau papa, mereka berkata seperti itu, wah saya senang punya papa karena papa selalu ngajak saya nonton film silat, saya bilang seperti itu ya. Jadi selalu ada waktu yang kami peroleh. Dan bukan hanya waktu, bukan hanya kehadiran mereka secara fisik, tapi juga ada yang namanya pelajaran-pelajaran yang dititipkan, yang dikatakan ya, seperti kamu harus bekerja keras, harus jujur ya. Ya, kamu harus rajin seperti itu. Ya, kamu harus baik kepada orang. Hal-hal yang bersifat moral ya, yang baik-baik itu senantiasa disampaikan oleh orang tua kami. Sehingga akhirnya kami itu mempunyai kesepakatan seperti yang dikatakan oleh Charles Swindoll, bahwa memang rumah itu adalah landasan tentang sikap, tentang keyakinan iman, tentang tempat jalan kehidupan seseorang ditempa dan ditetapkan seperti itu. Ya. Nah, yang menjadi pergumulan kami pada waktu itu adalah ketika melihat apa yang sedang terjadi dengan anak-anak sekarang. Ya.
Dan bahkan kemudian sahabat Saul berkata, apa yang akan terjadi ya dengan anak-anak kita pada hari ini? Satu pertanyaan yang muncul adalah, apakah dan siapakah yang membentuk hidup anak-anak kita pada masa kini? Masih orang tuakah? Atau sekolah? Atau teman-temannya? Media sosialkah? Lingkungankah? Siapa? Dan apa yang membentuk hidup anak-anak kita pada hari ini? Satu perhatian banget yang harus menjadi perhatian kita juga adalah bahwa jikalau orang tua tidak membentuk anak kita, ya, jikalau orang tua hari ini tidak mengajarkan kehidupan rohani, tidak mengajarkan landasan hidup yang benar, hati-hati, menjadi warning setiap kita, dunia ya akan mengajar mereka. Ya, media sosial dengan yang namanya dikte kepada anak-anak kita, tapi kita melihat standar-standar moral yang dilakukan oleh media sosial hari ini jauh dari kebenaran firman. Ya, jauh daripada iman yang benar seperti itu. Kalau kita memperhatikan misalnya lingkungan bisa sampai membentuk anak-anak kita hari ini. Lingkungan yang terjadi hari ini adalah lingkungan yang sangat, sangat kejam. Kalau bicara tentang pergaulan dari teman-teman, rasanya lebih banyak hal-hal yang buruk yang terjadi. Siapa dan apa yang membentuk hidup anak-anak kita pada hari ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama dan kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang pola asuh, tentang pola didik yang terjadi, yang dicatat oleh Alkitab, ya. Sehingga hari ini ya kita bukan hanya sebagai orang tua yang memiliki anak yang ingin belajar, ya. Namun juga saya percaya menjadi catatan penting buat kaum muda. Kaum muda yang sedang merencanakan, yang sedang bergumul untuk masa depan, mungkin berkeluarga seperti itu. Ya, jangan sampai mempunyai satu pola asuh, pola didik yang tidak benar seperti itu. Ya. Atau juga mungkin pada kaum muda yang hari ini sedang menjadi anak-anak, ya, belum memikirkan untuk menikah. Namun kita hari ini ingin belajar untuk melihat apa yang sedang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Dan tindakan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, yang mungkin ada di tengah pola asuh, pola didik yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang kasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama dari 1 Raja-Raja 1 ayat 5 sampai 6, kita melihat setidaknya ada 3 bahaya. Ada 3 bahaya yang kemudian mempengaruhi pola asuh dan pola didik yang tidak baik yang terjadi. Daud, seorang raja yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan Goliat pada masa mudanya. Dia banyak menuliskan mazmur-mazmur yang indah, yang memberkati setiap kita, bukan? Dia adalah seorang raja yang besar, seorang pemimpin Israel yang besar seperti itu. Bahkan dikatakan bahwa dia juga seorang yang berkenan di hati Tuhan. Namun Daud bisa miss. Hari ini kita belajar tentang miss Daud untuk Adonia. Beberapa minggu yang lalu kita belajar miss Daud tentang Absalom seperti itu. Jadi kita belajar di sini, keberhasilan seseorang di depan publik tidak selalu diikuti keberhasilan di dalam rumah tangganya. Ya. Adonia menjadi contoh bahwa seorang anak itu bisa tumbuh dengan segala fasilitas yang ada di rumahnya, tetapi tidak mendapatkan pembentukan iman, tidak pernah mendapatkan pembentukan karakter rohaninya. Seperti itu. Nah, bahaya yang pertama yang muncul kalau kita lihat bersama-sama, belajar dari kehidupan rumah tangga dari Daud adalah passive parenting. Ya, passive parenting. Apa yang dimaksud? Ya, banyak orang tua yang berpikir, kami sudah bekerja keras, apalagi sebagai seorang ayah. Kami sudah mencoba mencukupi seluruh kebutuhan keluarga.
bahkan boleh membolehkan anak untuk ke gereja. Bahkan mungkin hari ini kita adalah orang-orang tua yang membawa anak ke gereja. Bukankah itu sudah cukup? Kita berkata seperti itu. Kenyataannya, anak-anak tidak hanya butuh orang tua yang hadir secara fisik dan mencukupi kebutuhan secara fisik. Namun anak-anak perlu, sangat perlu orang tua yang hadir dalam perjalanan iman mereka. Kita mungkin tidak sadar ketika ada anak-anak yang sangat merindukan pendampingan orang tuanya karena mereka sangat takut gagal dalam ujian. Ketika mereka berpikir nanti studi mau lanjut di mana, apa jurusan yang aku ambil, seperti itu. Anak-anak sangat mendambakan kehadiran orang tua untuk memeluknya, mendoakannya ketika mereka disakiti, ketika mereka dibuli oleh teman-temannya, seperti itu. Itu yang terjadi, pasif parenting seperti ini. Kalau boleh jujur, memberikan ajaran-ajaran moral yang baik seperti itu. Tapi pada waktu kami mengalami kesedihan, ketika kami sedang mengalami satu tekanan seperti itu, gak pernah ada yang namanya pelukan seperti itu. Ya bersyukur banget, karena kemudian saya bersama dengan teman itu, bersama dengan sahabat itu berkata, kami mendapatkannya di gereja. Kami mendapatkannya di firman Tuhan. Dan Tuhan memimpin kami untuk kami membawa iman yang kami dapatkan di gereja itu untuk kami bawa ke rumah kami, kepada keluarga kami. Ya, Bapak Ibu nasari oleh Tuhan sekali lagi. Ya, mungkin ada anak-anak muda juga yang mengalami hal yang sama, mengalami passive parenting. Ya, namun maukah kita, kita yang sudah belajar iman dari gereja, iman dari firman Tuhan secara khusus tuh, kita bawa ke rumah kita masing-masing, supaya tidak ada lagi yang namanya passive parenting di dalam. Bapak Ibu dan sorry yang kasih Tuhan, hal yang kedua kalau kita lihat bersama-sama, yang muncul pola asuh, pola didik yang tidak baik yang kita belajar di kehidupan keluarga Daud adalah mengenai permisif atau pembiaran. Ya, bahaya dari sebuah yang namanya pembiaran. Banyak orang tua tidak mau menegur. Karena apa? Karena menghindari konflik dengan anak-anak. Karena tidak tega melihat anak-anaknya. Ya, mungkin banyak orang tua yang berpikir yang penting anak-anak itu senang, jangan sampai disakiti, begitu mungkin yang terjadi. Namun kalau kita lihat bersama-sama, anak-anak kalau hidup tanpa disiplin, tanpa teguran, akan melahirkan anak yang sombong, anak yang self-centeredness, ya, bahkan anak yang tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Ya, tidak ada yang namanya teguran atau disiplin akan membuat anak-anak tidak belajar yang namanya tanggung jawab. Dan seperti Adonia, seperti Absalom, akan mengalami yang namanya kehancuran. Akan mengalami yang namanya kehancuran. Ya. Orang tua takut bahwa kalau ditegur, anak itu akan mengalami trauma karena seperti itu. Tapi lupa bahwa anak jauh akan lebih trauma kalau besarnya tanpa arah hidup yang benar, tanpa teguran dari kita saat ini. Bapak Ibu dan sorry yang kasih oleh Tuhan, ya, apa yang terjadi kalau kemudian kita melihat anak-anak suatu kali membuka YouTube, membuka medsos, kemudian di sana melihat video porno seperti itu, apakah kita akan membiarkannya? Apakah kita berpikir bahwa akan ada masalah kejiwaan di dalamnya? Akan ada masalah kepribadian anak itu pada masa depannya? Ya, saya pernah bertemu dengan secara tidak sengaja, ya, saya lewat di sebuah lokasi di sini, lalu kemudian melihat ada seorang anak yang marahin ibunya, mukul-mukul ibunya, ibunya diem aja, gitu ya. Saya nggak tahan, lalu saya kepegang anak itu, lalu dengan nggak kasar sih, nggak dibanting, nggak ya, saya pegang anak itu, lalu kemudian berkata, kamu tidak

0: heran melihat kok ibu diem-diem kayak gitu ya. Masa sih membiarkan anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik seperti itu? Ya masa kita diem kalau misalnya kita melihat sesuatu yang tidak baik terjadi dengan anak kita. Bapak Ibu Nusori kasih Tuhan, kalau boleh saya berkata, saya termasuk orang yang tidak pernah mendapatkan teguran loh dari orang tua. Ya, entah mereka berpikir apa seperti itu. Ya, tapi apa yang terjadi dengan saya? Saya sangat marah kalau kemudian ada orang negor saya seperti itu pada waktu itu. Itu yang terjadi ya, itu yang terjadi. Bahaya dari pembiaran atau permisif itu. Yang ketiga, kalau kita lihat bersama-sama dari bahayanya dari pola asuh, pola didik yang tidak baik yang ditujukan oleh kehidupan keluarga Daud adalah mengenai penilaian hanya pada aspek lahiriah saja. Ya, banyak orang tua seringkali habis-habisan berinvestasi pada nilai akademis, pada bakatnya, penampilan luarnya supaya cantik, supaya cakep seperti itu. Namun lupa berinvestasi pada karakter rohani dan penerimaan, penghargaan terhadap hati dan pribadi anak apa adanya. Seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasih oleh Tuhan, bukankah kita sering memuji, ya, engkau cantik, engkau cakep, hebat ranking 1, masuk 5 besar, hebat kamu juara, seperti itu. Ya. Tapi gak pernah kan kita memuji, engkau anak yang baik karena kamu suka menolong orang. Thank you ya, karena engkau suka mendoakan kami, papi dan mami, seperti itu. Thank you ya, karena engkau sangat perhatian kepada koko, kepada cici, kepada dedek, seperti itu. Gak pernah kan kita melakukan yang seperti itu. Thank you ya, kamu begitu sopan ketika berhadapan dengan orang tua, seperti itu. Kamu tidak menutup telinga, kamu tetap memandang wajah daripada orang tua yang mengajak kamu berbicara. Gak pernah kan kita ngomong kayak gitu. Seperti itu, ya seperti itu. Bukankah hal itu berpengaruh kepada anak-anak muda pada hari ini? Apa yang mereka nantikan anak-anak muda pada hari ini? Pujian, keberhasilan, seperti itu. Bukan lagi bicara tentang penerimaannya, ya penghargaannya, ya imannya, seperti itu. Kalau kita melihat seorang anak kecil bernyanyi pada waktu misalnya hari gembira, apa yang kita puji? Suara kamu bagus, seperti itu. Atau kita memuji, puji Tuhan kamu dari kerja kecil boleh melayani Tuhan, seperti itu. Itu yang menjadi perhatian setiap kita. Sehingga kalau kita gambarkan ketiga bahaya itu layaknya kalau kita ada di sebuah perahu layar kehidupan setiap kita, seperti itu. Ya, ada papan yang bocor satu, lalu kita berkata, ah masih kecil, gak usah diperbaiki, ya seperti itu. Kalau kita membiarkan, maka yang terjadi kapal itu akan tenggelam. Apalagi kalau bocornya itu makin lama makin besar. Bahaya kalau orang tua menjadi orang tua yang pasif parenting, kalau kita permisif atau kalau kita hanya menilai anak dari penilaian lahiriah saja. Nah, bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama melihat bahwa ada pola asuh, ada pola didik yang benar yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dengan latar belakang di mana ayah dalam budaya Romawi pada waktu itu menjadi sangat berkuasa banget begitu. Sehingga maaf kalau dikatakan ayah itu sampai bisa mengatakan anak ini layak dihukum mati loh seperti itu. Anak ini layak dibuang loh seperti ini. Nah, kepada ayah-ayah yang masih mungkin di dalam pengaruh ya budaya Romawi pada waktu itu, Rasul Paulus mencatat Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Ya, di sana Rasul Paulus ingin berkata, kita tidak demikian. Dan saya percaya bahwa bukan hanya buat ayah-ayah, bukan hanya buat bapak-bapak, jangan sampai membangkitkan amarah ya, tapi juga ibu-ibu, kita sebagai orang tua juga seperti ini. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, dari Efesus 5 ayat 21 sampai 6 ayat 9 itu, kita sering menyebutnya sebagai household code, ya, aturan kehidupan rumah tangga. Nah, yang menarik adalah bahwa Paulus tidak hanya mengatur hubungan dalam keluarga, tapi menunjukkan seluruh kehidupan rumah tangga harus berada di dalam Tuhan. Harus di dalam Tuhan. Karena itu relasi orang tua dan anak bukan persoalan etika saja, tetapi bagian dari kehidupan sebagai murid-murid Kristus. Ya. Perhatikanlah bahwa di dalam kitab Efesus tersebut, Paulus tidak hanya berbicara kepada orang tua, tetapi juga kepada anak-anak. Dan menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga bertanggung jawab dalam membangun iman kerohanian di dalam rumah tangga. Sekali lagi, ya, seluruh anggota keluarga bertanggung jawab dalam membangun iman kerohanian di dalam rumah. Seperti itu. Sehingga kalau ditanya, di manakah tempat terbaik untuk belajar tentang iman, ya sebagian besar daripada setiap kita mungkin akan berkata, gereja. Ya, di mana kita bisa belajar tentang iman seperti itu. Sekolah Minggu, Sweety Kids mungkin seperti itu. Atau di sekolah Kristen seperti itu. Jawabannya memang tidak sepenuhnya salah sih ya. Tetapi kalau kita lihat bersama-sama, Alkitab memperlihatkan satu hal yang lebih mendalam. Tempat terbaik dan terpenting untuk belajar iman adalah rumah. Rumah. Ya. Banyak orang tua berharap gereja, Sweety Kids-nya bisa dalam tanda kutip menyulap anak-anak mereka menjadi anak yang baik, anak yang saleh seperti itu. Tapi tidak berpikir yang terjadi di gereja, yang terjadi di Sweety Kids itu hanya 1-2 jam saja. Di hari Minggu tok seperti itu. Padahal dalam seminggu kita memiliki 168 jam. Seperti rumah. Berarti rumah adalah sekolah iman pertama. Allah sudah merancang keluarga sebagai tempat pertama pembentukan iman dan karakter rohani. Rumah bukan hanya sekedar untuk membesarkan anak-anak saja seperti ini. Bahkan Allah menginginkan bahwa di rumah itulah anak-anak belajar tentang rumahnya, tapi lebih banyak belajar tentang Tuhan dari rumah itu. Ya, seperti itu. Melihat bagaimana orang tua hidup, bagaimana orang tua itu berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti itu yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat bersama-sama. Ya. Saya bersyukur Tuhan menempatkan saya bisa melayani di GI Hokimtong. Dan kemudian bisa melihat bagaimana ada keluarga-keluarga, ya, sampai 4-5 generasi itu terus-menerus mewariskan iman, ya, yang terbukti dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dan bahkan juga terlihat dalam pelayanan-pelayanan yang ada seperti itu. Berapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah kesaksian dari 2 orang anak yang berkata bahwa papa dan mama, ya, bukan hanya mengajar kami untuk percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan seperti itu, ya. Tapi yang penting, lalu kemudian anak itu berkata, papa dan mama menerapkan firman itu di tempat kerja. Papa dan mama menempatkan, mempraktekkan iman yang selalu diajarkan kepada kami itu di perusahaan, di pabrik, dia mengatakan seperti itu. Menarik ya kalau kita bisa melakukan seperti ini. Dan semua itu bisa terjadi di mana? Di rumah, sekali lagi, di rumah. Seperti itu. Anak-anak muda, hari ini bersediakah untuk sekali lagi membawa pelajaran iman yang kita dapatkan di gereja? Untuk kemudian kita bawa ke rumah kita, sehingga di rumah kita itu terjadilah yang namanya kebangunan iman, kebangunan rohani. Seperti itu. Dan kita tidak sampai sakit hati kalau kemudian kita berkata, selama ini saya ada dalam sebuah pola didik, pola asuh yang tidak baik seperti itu. Jangan berpikir seperti itu. Apa yang kita dapatkan hari ini dari iman? Ya, yang berasal dari firman di gereja, di tempat kita hari ini, bawalah ke rumah. Supaya di rumah itu terjadi kebangunan. Di rumah itu terjadi satu perjalanan iman yang benar juga. Nah, Bapak, Ibu, yang dikasih Tuhan, yang kedua, kalau kita lihat bersama-sama, belajar dari Efesus 6 ayat 1 sampai 4 itu bagaimana kita bisa menerapkan yang namanya disiplin dalam kasih seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat bersama-sama, disiplin yang dilakukan dalam kasih itu bagian dari pembentukan iman, bagian dari pembentukan karakter, bagian dari bagaimana kita belajar takut akan Tuhan seperti itu. Kita memang melihat bersama-sama ada dua ekstrim yang harus dihindari. Yang pertama, Daud sama sekali tidak pernah menegur, tidak pernah melakukan disiplin. Tapi yang terjadi di jemaat Efesus, sebagian orang tua menegurnya dengan kemarahan sampai melukai hati anak. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Disiplin bukan kemarahan, bukan untuk melampiaskan emosi untuk sehingga menyakiti seperti itu. Tetapi disiplin dilakukan untuk memulihkan dan membimbing anak menuju tingkah laku, menuju kebenaran-kebenaran ilahi. Itu yang kita lakukan bersama-sama. Sehingga dalam disiplin tidak ada yang namanya kata yang merendahkan, memprovokasi dengan emosi, mempermalukan anak, lalu kemudian berkata dasar bodoh dan segala macam. Enggak pernah ada yang seperti itu. Dalam disiplin penuh kasih tidak ada yang namanya menggunakan amarah, caci maki untuk melampiaskan stres pribadi kita, mungkin seperti itu. Enggak ada yang seperti itu. Atau terlalu keras, kejam dan tidak masuk akal sehingga akhirnya membuat anak itu putus asa dan membenci didikan. Bahkan ada kalau anak terus-menerus mendapatkan seperti itu, mereka tidak akan pernah mempercayai kasih Allah lagi. Orang tua dipanggil bukan hanya mendidik perilaku anak, tapi juga menjaga hati mereka. Sebagai orang tua kita harus berani menegur kalau kita melihat bersama-sama tiba-tiba ya terjadi perkelahian ya di tengah-tengah ya, antara adik dan kakak yang seperti itu. Anak kita harus berani menegur kalau kemudian kita melihat anak kita membuka YouTube, membuka medsos tapi kemudian isinya enggak benar seperti itu. Kita harus berani menegur kalau anak itu ketika berhadapan dengan orang tua tidak sopan, nutup telinga, memalingkan muka seperti itu. Harus berani menegur dengan kasih seperti itu. Kasih itu berkata, aku mengoreksimu karena apa? Karena aku mengasihimu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita dibawa kepada sebuah gambaran. Ya, disiplin dengan kasih itu pagar atau penjara seperti itu. Ya, kita tahu bahwa kalau yang namanya penjara itu sangat membatasi seperti itu. Tetapi kalau kita lihat pagar itu maksudnya adalah melindungi seperti yang terjadi. Sehingga kalau kita belajar bersama-sama, disiplin dengan kasih itu artinya bukan membatasi tapi melindungi. Melindungi masa depan anak karena mereka nanti akan berhadapan dengan dunia, dunia yang penuh dengan badai, penuh dengan ancaman, penuh dengan bahaya. Itulah yang kita lakukan bersama. Nah yang terakhir, yang ketiga, kalau kita lihat bersama-sama, di dalam Efesus 6 ayat 1-4, pola asuh dan pola didik yang benar itu berkata bahwa orang tua harus mendidik dalam ajaran dan nasihat dengan aktif dan intensional, seperti itu. Ya. Mendidik dalam Tuhan itu bukan hanya sekedar memberi informasi, namun bagaimana membuat mereka bertransformasi di dalam Tuhan, seperti itu. Ya, bukan hanya mengisi pikiran saja, tapi sampai membakar hati mereka untuk mengasihi Tuhan seperti itu. Ya, itulah arti mendidik. Ya, arti kata mendidik itu sama seperti ibu yang merawat anaknya, yang menginginkan bahwa melalui disiplin apapun yang dilakukan supaya tingkah laku mereka, ya, ditambah dengan kebutuhan rohani, emosional, mental yang kemudian ditambahkan itu, anak bisa bertumbuh dengan sehat. Sekali lagi, seperti ibu yang merawat anaknya, berharap bahwa anak-anak bisa bertumbuh dengan sehat, seperti itu. Dan semua dilakukan dalam ajaran, dalam nasihat. Satu hal yang penting bagaimana mereka bisa dibentuk karakternya, bertindak baik dan bijaksana. Lalu kalau nasihat itu bicara bagaimana mereka harus mengingat apa yang dikatakan oleh orang tua itu adalah penting banget supaya mereka bisa dibimbing kembali ke jalan yang benar kalau mereka salah, dan mereka juga bisa membuat pilihan yang baik dan selalu diilhami, disertai oleh pemikiran oleh Tuhan seperti itu. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, sehingga kita boleh mengambil kesimpulan ya seperti ini. Ya, jadi mendidik itu menjadi atap daripada sebuah rumah tangga, dan di mana tiang-tiang yang akan kita lakukan adalah tentang ajaran dan nasihat, sehingga akhirnya membuat rumah itu menjadi rumah yang sehat dan selalu menjalankan iman di dalamnya. Ya, inilah perbedaan pola didik antara Daud dan Paulus, ya, dari sikap, dari tindakan, dari fokus, dan dari hasilnya. Hadir tapi pasif, pembiaran, penampilan rahirnya, hasilnya pemberontakan dan kehancuran. Tapi kalau hadir, aktif, intensional, menerapkan disiplin dengan kasih, mendidik, menasehati, dengan fokus pembentukan iman dan karakter rohani, apa yang akan dialami? Ketaatan dan pertumbuhan iman. Mana yang kita pilih, Bapak, Ibu, dan Saudari kasih Tuhan? Ya, layaknya seorang pandai besi yang ahli, kita terpanggil menjadi orang tua, yang dimana seorang pandai besi yang ahli itu akan memukul dengan ritme yang terukur, pukulannya tegas, kuat, namun dilakukan dengan keahlian, dengan ketenangan, dengan cinta terhadap karya yang sedang ia buat. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Sebagai seorang tua, kita dipanggil mendisiplinkan anak dengan kasih, dengan hikmat, dan tentunya dengan tuntunan Roh Kudus, agar iman, karakter Kristus terbentuk dalam diri mereka. Ya, jangan sampai mereka itu memiliki yang namanya patah hati seperti itu. Ya, jangan sampai mereka itu terlukai dalam harga dirinya. Rumah adalah tempat pertama dan terutama di mana iman dan karakter rohani dibentuk melalui keteladanan dan kehidupan sehari-hari, dalam ketaatan dan kasih kepada Kristus yang dapat diwariskan dari generasi sampai generasi. Bapak, Ibu, dan Saudari yang kasih Tuhan, ada sebuah gambaran kalau kita lihat bersama-sama perbedaan antara rumah yang dibangun tanpa fondasi firman, tanpa ajaran, tanpa disiplin di dalamnya, tentu akan membuat kehancuran. Tetapi kalau rumah dibangun dengan ajaran, dengan disiplin, dan dengan dasar firman Tuhan, itulah rumah yang ideal yang bisa kita alami dalam kehidupan rumah tangga setiap kita. Terakhir, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Shelley Clarkson dalam bukunya The Life-Giving Parents. Dia berkata bahwa satu hal yang lebih saya yakini dari sebelumnya adalah kesetiaan Tuhan kepada orang tua yang saleh. Jika saya mengatur hidup saya sesuai dengan rancangan Sang Pencipta untuk keluarga saya tidak perlu bertanya-tanya apakah rumah saya akan berdiri atau runtuh. Rumah saya pasti akan berdiri. Sudahkah kita menjadi orang tua yang setia, yang saleh, yang selalu membangun iman, kerohanian bagi anak-anak kita, sehingga mereka pun bisa membangun kerohanian, iman bagi anak-anak mereka yang menjadi cucu-cucu setiap kita. Anak-anak muda, beranikah kita berkata, aku mau membawa iman yang saya dapatkan untuk kemudian saya terapkan di dalam keluarga saya, di dalam rumah saya, sehingga di rumah saya pun ada pembaharuan iman dari generasi dan sampai ke generasi juga. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu sebagai orang tua untuk saat ini mendoakan anak-anak kita, mendoakan supaya mereka bisa bertumbuh di dalam iman, kerohanian, karakter yang baik, sambil mengambil komitmen, bukan hanya hadir secara fisik mencukupi kebutuhan, tapi intensional, aktif mendampingi dalam perjalanan iman anak-anak kita. Mari kita juga minta kekuatan dari Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Kalau memang mungkin kita harus menerapkan disiplin, tapi kita akan melakukannya dengan kasih, dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, demi masa depan anak-anak yang baik, berbahagia tentunya. Dan mari kita minta supaya apa yang kita dapatkan dari kehidupan kita bersama dengan Tuhan, itulah yang akan kita bawa, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nasihat, ajaran berupa didikan kepada anak-anak kita yang berlandaskan firman dan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bagi anak-anak, mari kita bersama-sama belajar taat dan membawa iman kita kepada orang tua kita, kepada rumah kita, supaya di rumah kita terjadi kebangunan rohani, pembaharuan iman yang kita alami bukan hanya dari generasi ini, tapi dari generasi ke generasi selanjutnya. Bapa di surga, dengarkan setiap doa yang disampaikan para orang tua, doa juga yang disampaikan oleh anak-anak muda. Sungguh Tuhan kiranya akan menyempurnakan apa yang menjadi kerinduan para orang tua, kerinduan daripada anak-anak muda ini, kaum muda ini. Karena kami rindu, kami dan seisi rumah kami selalu menyembah Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan, selalu meninggikan dan mempermuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menggenapi apa yang menjadi kerinduan para orang tua, para kaum muda juga sebagai anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah dibagikan, biarlah bukan hanya menegur dan mengingatkan kita, tetapi firman Tuhan ini juga boleh menguatkan kita, untuk kita bisa terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai

0: se rende de quoi vaille. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk menyatakan rasa syukur mengenai yang kita percaya, semua yang kita milik adalah milik Tuhan.
1: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

memiliki Allah yang sangat baik, yang senantiasa mencukupi akan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Sampai hari ini ketika kami memberi pun kami percaya bahwa semua itu karena berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami Bapa, bukan hanya uang ini yang kami persembahkan, tapi seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan Tuhan. Dan jikalau hari ini kami memperingati Hari Anak Nasional, kami rindu sekali lagi, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak, tekad kami adalah menjadikan rumah menjadi tempat di mana kami belajar tentang iman, bertumbuh di dalam iman, dan mewariskan iman dari generasi ke generasi. Dan kami percaya Tuhan akan menggenapi semuanya jikalau kami dengan setia melakukannya. Berkati sekali lagi ya Tuhan para orang tua, berkati kami juga sebagai anak-anak. Mari Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kita mengarahkan iman, pengharapan dan hati kita untuk menerima berkat, berkat dari Allah Tritunggal yang akan menyertai kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga kita, kehidupan usaha pekerjaan kita, kehidupan studi kita, dan bahkan sampai masa depan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga yang kudus, itulah yang menerangi hati dan perjalanan hidupmu, khususnya di rumah tanggamu. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan pelindungan yang abadi dari Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal senantiasa menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: seorang pecundang, jatuh dan tidak pernah bangkit. Tetapi seorang pemenang, 7 kali jatuh, 7 kali pula dia bangkit.
1: 别怕摔跤，别怕失败，须知宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: memandang segala sesuatu memang dengan mata, tapi nilailah segala sesuatu dengan mata hati dan nurani kita.
1: 世事洞察皆学问, 人情练达即文章。
2: 92,1 FM Suara Indah, Education and Profession.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hope Imtong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hope Imtong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hope Imtong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 我们来一起念今天的禁句。
1: Mari kita membaca nats kita pada hari ini。
0: 除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赦免我们可以靠做的救。印尼文的。
1: Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12。Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada lagi nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu nomor 1.
0: 102.
1: 102.

0: Qing Jingwen.
1: Bacaan bertanggapan.
2: Ya, harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
0: Mungkin orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi menambahi kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing.
2: Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Bersama-sama. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian firman Tuhan.
0: Mari kita
1: menyanyi lagi SPK 294.

0: 现在是几年?
1: Sekarang tahun berapa?
0: 2026年.
1: Mereka mengakui akan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempengaruhi seluruh dunia. Di mana Tuhan Yesus ada, di sana tempatnya berubah. Segala ketahyulan dan juga kebiasaan buruk bisa dihapuskan. Dan banyak pekerjaan yayasan sosial yang didirikan karena nama Tuhan Yesus. Banyak orang yang bobrok karena percaya Tuhan Yesus menjadi warga negara yang baik. Apakah kita tahu di Pasifik ada satu pulau? Di sana ada satu kebiasaan buruk. Dan waktu mereka menyembah dewanya, mereka harus mempersembahkan anaknya. Karena mereka mempunyai suatu konsep dewanya itu ingin yang terbaik. Jadi mereka yang percaya akan dewa-dewa palsu, jadi anaknya itu, kepalanya itu dipukulkan ke batu. Dan setelah mati, dipersembahkan kepada dewanya. Tidak tahu berapa puluh juta anak yang tidak berdosa ini karena iman kepercayaan salah jadi korban. Tetapi waktu Injil diberitakan ke tempat ini, kepala sukunya itu percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menghentikan praktek yang bobrok ini. Mereka mengakui bahwa mereka adalah orang yang sadis dan memindahkan batu itu ke gereja. Dan akhirnya batu itu dipakai untuk orang membaptis. Tuhan Yesus tidak saja mempengaruhi komunitas, juga mempengaruhi musik. Kita melihat karya-karya agung dari para pemusik yang diciptakan. Tiap hari ada puluhan juta manusia yang memuji Tuhan. Dia bukan seorang pendidik, tetapi tiap hari ada banyak orang yang dididik. Dia bukan seorang ahli militer. Dia tidak mempunyai pasukan dan tidak punya meriam. Tetapi begitu banyak raja, penguasa yang tunduk di bawah kakinya. Kita lihat di dunia ini tidak ada orang yang begitu besar pengaruhnya seperti Tuhan Yesus. Di dunia ini ada sepertiga orang yang adalah Kristen. Kita sering membanggakan Konfusius. Saya juga menghormati Konfusius. Konghucu itu lebih tua daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meninggal pada usia 33 tahun setengah dan Konghucu itu pada tahun 72. Konghucu mempunyai murid 3.000, Tuhan Yesus cuma 12. Yang satu mengkhianati. Waktu Tuhan Yesus meninggal, bajunya pun diambil orang-orang. Dan kuburannya juga meminjam. Dan Tuhan Yesus itu mati muda. Menurut manusia, dia tidak mungkin sukses.
0: Tapi Yesus berkata,
1: tetapi pada detik-detik terakhir Tuhan Yesus mengatakan sudah genap. Karena dia telah menyelesaikan tugas yang Allah Bapa percayakan. Tuhan Yesus berkata, akulah pintu. Waktu engkau masuk di dalam melalui aku, engkau akan selamat. Aku pernah mati, tapi aku bangkit. Tetapi bangkit untuk kekekalan.

0: Dunia ini ada pendiri agama yang manapun yang pernah mengatakan hal seperti ini? Hanya Tuhan Yesus yang bangkit dari kubur. Hanya dia saja yang bisa membawa kita masuk di dalam kekekalan bersama Allah. Ada orang yang berkata, sudahlah tidak usah berkata-kata, karena semua agama sama. Agama Kristen itu Allahnya Yesus. Nah, agama lain kita juga mempunyai nama yang berbeda. Nah, orang yang berkata demikian itu mempunyai kesalahan yang sangat besar. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Pendiri agama lain adalah manusia. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Pendiri agama lain menganjurkan kita berbuat baik. Jadi kita tidak bisa mengatakan kita percaya apa saja sama. Kalau kita pergi ke toko obat, beli apa? Apa sajalah, asal obat. Kalau kita dengan sembarangan ambil obat untuk menyembuhkan diri sendiri, pasti kita tidak normal. Kalau saya mau pergi ke Cimahi, kalau saya perginya ke Ahmad Yani di timur, pasti tidak sampai tujuan sampai kapanpun. Jadi kita mengatakan kekristenan itu begitu ketat. Jadi kita mengatakan engkau orang Kristen itu pikiranmu sempit. Nah, kita tahu bahwa kebenaran itu memang sifatnya sempit. Jadi misalnya sekarang 2 tambah 2 itu berapa? 4
1: 6, 7.
0: Misalnya kita makan 2 tambah 2 5, 6, 7, 9. Nah, itu tidak normal. Jawabannya hanya 1 4. Itu artinya kebenaran. Kalau kita mengatakan semua sama, nah itu tidak punya otak. Kiranya Tuhan menolong kita. Pintu yang sempit, karena sempit, hanya satu orang yang boleh masuk. Nah, pintu ini bisa 2-3 orang. Kalau dibagi 2 menjadi 1 orang hanya. Nah, yang gendut tidak bisa masuk. Jadi pintu sesak itu hanya personal, satu-satu. Tidak bisa masuk melalui koneksi. Kita lihat murid Tuhan Yesus 12. Ada satu yang selalu bersama-sama dengan dia, tapi dia tidak selamat. Siapa? Yudas.
1: 3.5 跟耶稣一同出入。
0: 3.5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus keluar masuk. Walaupun adalah murid Tuhan Yesus, tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Jangan kita pikir karena kita mempunyai koneksi yang bagus dengan orang tertentu, koneksi ini tidak bisa membawamu dalam kekekalan. Ada suatu orang namanya John Wesley. Dia bermimpi. Dia masuk di depan pintu neraka. Dia ketuk pintu. Tanya ada siapa di dalamnya. Permisi tanya, di dalamnya ada orang-orang Wesleyan tidak? Ada banyak. Ada orang Presbyterian tidak? Juga banyak. Ada Katolik? Banyak. Ada. Dia kecewa. Lalu dia masuk ke dalam tempat satu lagi, pintu sorga. Adakah orang-orang dari Wesleyan? Tidak ada. Presbyterian? Tidak ada. Katolik? Tidak ada juga. Dia juga kecewa. Akhirnya dia terbangun.
1: Wah, 我很多会有, 每次做礼拜, 但是没有在天堂, 在地狱里面.
0: Banyak anggota saya tiap minggu datang ke gereja tapi masuk dalam neraka.
1: Nah, 现在就是我们问, 有没有福音堂的人在地狱里面?
0: Nah, coba kalau kita bertanya, Yang GI Hok Im Tong ada enggak yang masuk neraka?
1: Yu ma?
0: Ada enggak?
1: Yu.
0: Ada.
1: Di surga ada enggak yang masuk neraka?
0: Di surga ada enggak?
1: Dia bilang enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Kenapa?
0: Kenapa?
1: Karena
0: tidak percaya atau bertobat kepada
1: Tuhan.
0: Tidak membereskan dosanya. Jadi kita harus berjuang masuk di dalam pintu yang sesak. Ya, Alkitab berkata harus berjuang. Karena pada suatu hari kelak pintu ini akan tertutup. Kalau kita tidak berjuang, kesempatan tidak ada lagi pada kita. Ada penatua Uyung yang bersaksi. Dia mengabarkan Injil pada seorang sakit. Engkau mau masuk surga? Engkau harus bertobat. Bereskan dosamu. Tuhan Yesus mati untukmu. Menanggung dosamu. Tuhan Yesus mengasihimu. Menyediakan kerajaan sorga. Dia mengatakan oke.
1: Okay,
0: maukah engkau menerima Tuhan Yesus?
1: Yau.
0: Mau.
1: Sin Yesus. Nama cuma yang sin.
0: Bagaimana caranya?
1: Huikai sin Yesus.
0: Bertobat menerima Tuhan Yesus.
1: Nama huikai itu apa nih?
0: Apa sih artinya bertobat?
1: Huikai itu 以前做的坏事, 不要继续再做.
0: Dosa yang di masa lalu jangan kau lakukan lagi.
1: 第二,
0: yang kedua,
1: 外面这个法律所禁止的事情, 你不可以犯.
0: Yang dilarang oleh hukum jangan kau lakukan.
1: 第三,
0: yang ketiga,
1: 里面良心, 违背良心, 犯罪的事, 你不要再继续做.
0: Jangan melakukan hal-hal yang melanggar hati nurani.
1: 三样,
0: 3 hal,
1: 以前的坏事不做, 违背良心的不做. 外面立法的违背不要再犯.
0: Dosa yang masa lalu yang dilarang hukum dan yang melanggar hati nurani jangan dilakukan.
1: 那个病人说, oh ya, 这样.
0: Oh, ya begitu ya.
1: 就是这样, 我不要信耶稣.
0: Kalau gitu saya tidak mau percaya pada Tuhan Yesus.
1: 你说, 你刚才说要信, 现在不要信.
0: Tadi bilang mau, sekarang tidak mau.
1: 他说, 很难.
0: Wah, susah.
1: 为什么难呢?
0: Mengapa susah?
1: 他就跟乌云说, 因为那个房间很多人, 他就跟乌云说,
0: dia berbisik.
1: Tahu
0: enggak yang dikatakan?
1: 我做假药.
0: Saya membuat obat palsu.
1: 因为那个事业, 一本万利.
0: Karena itu menguntungkan sekali.
1: 就是现在我要信耶稣, 要改, 我可惜,
0: Kalau saya percaya Tuhan Yesus, sayang dong.
1: 现在信不来.
0: Saya belum bisa percaya.
1: 他能够进窄门吗?
0: Apakah dia bisa masuk di dalam pintu yang sesak? Tidak. Engkau harus berjuang keras.
1: 努力呢, 意思就是说,门还没有关之前,
0: berjuang artinya sebelum pintu tertutup engkau berusaha.
1: 有一次,
0: pada suatu hari
1: 在上海的时候,
0: 在上海,
1: 有一个布道家,
0: ada seorang tokoh KKR,
1: 跟青年人布道,
0: KKR pada kaum muda.
1: 那个时候是孙中山先生, 还有海军部长陈璧光, 还有吴廷芳这个陆军部长.
0: Pada waktu itu ada Sun Yat-sen dan juga kepala dari Angkatan Laut dan Udara.
1: 讲完道的以后,
0: setelah khotbah,
1: 那个讲员就说, 你们当中哪一个人要信耶稣?
0: Dan ditanya siapa di antara kalian yang mau percaya pada Tuhan Yesus?
1: 请你们站起来.
0: Silakan berdiri.
1: 结果那个陈璧光就站起来.
0: Dan Chen Pikuang itu langsung berdiri.
1: 吴廷芳在他旁边.
0: Dan Wu Ting-fang di pinggirnya. Sun Yat-sen di pinggirnya lagi.
1: Sun Zhongshan, so, 你站得好.
0: Sun Yat-sen mengatakan, kau berdiri baik.
1: Wu Ting-fang在旁边, so, 你不害羞吗? 你是部长.
0: Nah, jadi Sun Yat-sen setuju, tapi yang satunya mengatakan, tidak, kamu tuh
1: 坐下来, 坐下来.
0: Duduk.
1: 所以, 一个叫他站, 一个叫他坐.
0: Satu suruh berdiri, satu suruh duduk.
1: 后来, 这个陈璧光就坐下来.
0: Akhirnya Chen Pikuangnya duduk.
1: 孙中山先生问了, 你为什么?
0: Jadi Sun Zhongshan itu mengatakan, mengapa engkau begitu?
1: 这个是主给你的机会.
0: Ini kesempatan yang Tuhan berikan.
1: 他说, 不要紧了.
0: Sudahlah, 明天, tidak apa-apa.
1: 明天我去找那个讲员.
0: Besok saya cari itu tokoh KKR-nya.
1: 孙中山先生没有办法.
0: Dan Pak Sun Yat-sen tidak ada cara.
1: 第二天,
0: hari kedua,
1: 他去送人到火车站.
0: Orang ini pergi mengantar orang ke stasiun.
1: 在半路上有炸弹. 被炸弹炸死。
0: Dan hari itu dia dibom dan mati.
1: 他说明天。
0: Dia mengatakan besok.
1: 主不给他机会。
0: Tapi Tuhan tidak memberinya kesempatan.
1: 所以今天是福音主日。
0: Jadi hari ini adalah Minggu PI.
1: 你要不要进闸门？
0: Apakah engkau mau masuk dalam pintu yang sesak itu?
1: 因你到永生上帝那里。
0: Bisa membawamu ke kekekalan.
1: 你不要像那一个陈碧光。
0: Jangan kau menjadi Chen Pi Kuang.
1: 因为明天不一定是你的。
0: Karena esok bukan milikmu.
1: 门关了，你不能进。
0: Waktu pintunya tertutup, engkau tidak bisa masuk.
1: 求主给我们智慧的心。
0: Kiranya Tuhan memberikan kita hati yang bijak.
1: 进闸门，努力进闸门。
0: Berjuang masuk di dalam pintu yang sesak itu. Mari kita tunduk kepala.
1: 亲爱的弟兄姐妹们。
0: Saudara-saudara yang kekasih,
1: 我们大家都常常做礼拜，
0: kita sering ke gereja,
1: 常常听到，
0: sering mendengarkan firman Tuhan,
1: 但是我们不一定能够进到宅门，
0: tapi belum tentu kita bisa masuk dalam pintu yang sesak.
1: 除非你今天下定决心，
0: kecuali hari ini engkau bertekad,
1: 求主担当你的罪，
0: mohon Tuhan menanggung dosamu,
1: 你接受他做你的救主，
0: menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu,
1: 你承认他，
0: waktu engkau mengakui dia,
1: 把罪交给他，
0: serahkan dosamu,
1: 现在你的机会，你可以举手，
0: inilah kesempatanmu, silakan acungkan tanganmu,
1: 我要进宅门，
0: Tuhan saya mau masuk di dalam pintu yang sesak,
1: 感谢主，感谢主，还有吗？
0: puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan,
1: 请大家不要客气，
0: silakan jangan sungkan,
1: 哪一个人要趁着现在的机会，
0: siapa yang mau mengambil kesempatan,
1: 接受耶稣做个人的救主，
0: menerima Tuhan Yesus, acungkan tanganmu,
1: 你的举手就是信心，
0: waktu engkau mengangkat tangan artinya engkau beriman,
1: 请举手的人站起来好吗？
0: Orang-orang yang sudah mengangkat tangan silakan berdiri di tempat.
1: 亲爱的天父，
0: Allah Bapa yang kami kasihi,
1: 感谢你恩待我们，
0: terima kasih engkau melindungi kami,
1: 让我们今天听到很简单的福音。
0: Hari ini kami mendengarkan Injil yang sederhana.
1: 主啊，求你给我们智慧。
0: Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat.
1: 用信心接受你做个人的救主。
0: Dengan iman menerimamu sebagai juru selamat.
1: 让我们能够配得进到永生之国。
0: Sehingga kami boleh masuk di dalam kerajaan yang bahagia.
1: 我们的举手，
0: angkat tangan kami.
1: 我们的这个站立，
0: berdirinya kami.
1: 就表示我们对你的信心，
0: menyatakan iman kami padamu，
1: 求你悦纳，
0: kiranya Tuhan berkenan，
1: 祷告奉耶稣基督的圣名，
0: berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus，
1: amin，
0: amin，
1: 请坐，
0: silakan duduk，
1: 我们要举行奉献， ya，
0: sekarang kita akan masuk dalam persembahan。
1: 222首。

Sing ning sing cufu. Mari kita menerima berkat dari alam atas. Kiranya kasih sayang dari Tuhan Allah Bapa, anugerah dan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan hikmat, sukacita damai sejahtera dari Roh Kudus Allah Tritunggal menyertai saudara dari hari ini. Yang Tian Fu de Ci Ai, Ju Yesu Ji Tu de An Wei, En Tian, Zhen Li, Sheng Ling de An Wei, Zhi Hui, Xi Le, Ping An, San Yi Zhen Shen Yi Ni Men Tong Zai, Chong Jing Shi Zi Dao Yong Yong Yan Yan. Amen.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: tujuan baik, motivasi tulus, jika tidak diimbangi dengan cara yang berkenan, justru akan menciptakan konflik.
1: 虽然有诚挚动机和良好意愿，若态度不谦卑，也会产生矛盾和冲突。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

就向中国内地会提出申请。这个团体一举一动都激起他心里的共鸣。印象最深的是他们从来不向人

0: janganlah kita menahan kebaikan, karena itulah yang memberikan kita penghargaan di hadapan manusia dan Tuhan.
1: 对社会做出贡献，会得到上帝的赏赐。 社会也会给予他尊敬和荣誉。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hope Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hope Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hope Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah kita umat pilihannya. Tuhan sangat mengasihi kita. Maka turunlah atas Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari anugerah dan sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama membaca Yesaya 43 ayat 4a yang menjadi nats panggilan beribadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin.

0: Sungguh kami bersyukur mengingat kasih Yesus yang begitu besar bagi kami. Kasih Yesus yang telah menebus kami. Kasih Yesus yang telah menyelamatkan kami. Dan kami percaya, kasih Yesus itulah yang selalu menyertai akan langkah hidup kami. Hari demi hari, kami melihat Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun mungkin dalam kehidupan kami, kami harus mendaki gunung yang tinggi atau menuruni lembah yang curam. Namun kami melihat bagaimana tangan perkasa Tuhan selalu menyertai kami, selalu memimpin dan membimbing akan kehidupan kami. Terimalah ungkapan syukur dan pujian penyembahan kami ini ya Tuhan, sebab Engkau patut dan layak menerimanya. Namun kami juga sadar ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, sucikanlah kami. Biarlah bilur Kristus itulah yang boleh membasuh kami untuk mengampuni kami, menyucikan hidup setiap kami. Dan dengan iman juga kami pada saat ini datang ke hadirat Tuhan. Kami tetap rindu Tuhan akan terus memberikan yang terbaik dalam perjalanan hidup baik kami secara pribadi. Ketika kami mempunyai satu kerinduan-kerinduan tersendiri, atau ada pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi, biarlah kekuatan daripada Tuhan itulah yang akan terus menopang kami, menguatkan kami. Bahkan kami percaya Engkau akan memberikan jawaban yang terindah bagi setiap apa yang menjadi persoalan, pergumulan, dan kerinduan kami ini. Demikian pula dengan keluarga kami, kami rindu Tuhan. Ikatan kasih Tuhan itulah yang kami rindukan terjadi dalam keluarga kami. Relasi suami istri, orang tua anak, kakak beradik, saudara demi saudara, semua ada dalam kondisi yang indah. Kebahagiaan, kesukacitaan, keintiman, karena kami melihat bagaimana Tuhan dengan kasih-Nya juga berkarya dalam kehidupan keluarga kami. Bapa kami ya rindu Tuhan juga akan terus menolong di tengah-tengah pergumulan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara, bahkan di tengah-tengah dunia. Mungkin itu mempengaruhi akan usaha dan pekerjaan kami. Kami membawa setiap apa yang menjadi kerinduan kami untuk usaha dan pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus berkarya, Tuhan akan terus bekerja, dan Tuhan akan terus membukakan tingkap-tingkap sorga, mencurahkan yang terbaik di dalam usaha dan pekerjaan kami ini ya Bapa. Terima kasih, karena kami percaya Tuhan akan menggenapi, menyempurnakan apa yang menjadi kerinduan kami ini. Dan kami pada saat ini dengan bersahati memohon, kiranya Tuhan juga yang akan berkarya, bekerja di tengah-tengah ibadah ini, dari awal sampai akhir, sehingga kami sungguh mendapatkan kekuatan, mendapatkan firman, mendapatkan teguran, mendapatkan nasihat, mendapatkan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa bersyukur menyerahkan setiap doa kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang sangat baik. Amin.
1: Dengan tetap berdiri, kita akan membaca bacaan bertanggapan dari Ulangan 6 ayat 4-5, Yosua 24 ayat 15b. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bersama-sama, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Benar Tuhan bahwa kami dan seisi rumah kami akan beribadah hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan yang layak kami tinggikan dan layak kami sembah. Kami mau mengingat terus kebaikan-Mu Tuhan.

Mari kita melandasi seluruh kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang akan membawa kita bersama dengan sisi rumah kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan berdasarkan pengakuan.

dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,

Mari Bapak Ibu dan Saudari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, untuk kami bisa membangun rumah yang penuh dengan iman, keluarga yang penuh dengan anugerah. Biarlah kebenaran firman yang akan kami renungkan, khususnya ketika kami akan memperingati Hari Anak Nasional, boleh membawa kami, baik orang tua, untuk memahami panggilan Tuhan bagi diri setiap kami, ataupun kami sebagai anak bagaimana menempatkan diri di tengah-tengah keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Berkati baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman, dan dengan kekuatan Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa bersyukur menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang sangat baik. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ayat yang mendasari untuk perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 1 ayat 5 dan 6 serta Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. 1 Raja-Raja 1 ayat 5 dan 6. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sampai sepinggan jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah setiap kita yang telah membaca, merenungkan, serta memelihara dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. 2 hari Rabu yang lalu, saya bersama dengan beberapa hamba Tuhan itu berdiskusi dan sedikit bernostalgia tentang masa anak-anak kami, khususnya dalam relasi dengan orang tua. Sahabat-sahabat berkata bahwa kami cukup mendapatkan kasih, cukup mendapatkan waktu karena ayah ibu kami ya sering mengajak kami untuk jalan-jalan ya, untuk menikmati alam seperti itu ya. Bahkan ada di antara sahabat-sahabat yang berkata ayahnya selalu mengajak untuk main sepeda bareng, untuk sepak bola bareng, dan segala macam seperti itu ya. Lalu ketika mereka bertanya, "Apa yang kamu alamin?" ya, saya juga berkata, "Saya senang ya, karena ibu selalu menemani saya ketika pulang sekolah ya. Kalau papa," mereka berkata seperti itu, "wah, saya senang punya papa, karena papa selalu ngajak saya nonton film silat," saya bilang seperti itu ya. Jadi selalu ada waktu yang kami peroleh. Dan bukan hanya waktu, bukan hanya kehadiran mereka secara fisik, tapi juga ada yang namanya pelajaran-pelajaran yang dititipkan, yang dikatakan ya, seperti kamu harus bekerja keras, harus jujur ya. Ya, kamu harus rajin seperti itu. Ya, kamu harus baik kepada orang. Hal-hal yang bersifat moral ya, yang baik-baik itu senantiasa disampaikan oleh orang tua kami. Sehingga akhirnya kami itu mempunyai kesepakatan seperti yang dikatakan oleh Charles Swindoll, bahwa memang rumah itu adalah landasan tentang sikap, tentang keyakinan iman, tentang tempat jalan kehidupan seseorang ditempa dan ditetapkan seperti itu. Ya. Nah, yang menjadi pergumulan kami pada waktu itu adalah ketika melihat apa yang sedang terjadi dengan anak-anak sekarang. Ya.
Dan bahkan kemudian sahabat Saul berkata, apa yang akan terjadi ya dengan anak-anak kita pada hari ini? Satu pertanyaan yang muncul adalah, apakah dan siapakah yang membentuk hidup anak-anak kita pada masa kini? Masih orang tuakah? Atau sekolah? Atau teman-temannya? Media sosialkah? Lingkungankah? Siapa? Dan apa yang membentuk hidup anak-anak kita pada hari ini? Satu perhatian banget yang harus menjadi perhatian kita juga adalah bahwa jikalau orang tua tidak membentuk anak kita, ya, jikalau orang tua hari ini tidak mengajarkan kehidupan rohani, tidak mengajarkan landasan hidup yang benar, hati-hati, menjadi warning setiap kita, dunia ya akan mengajar mereka. Ya, media sosial dengan yang namanya dikte kepada anak-anak kita, tapi kita melihat standar-standar moral yang dilakukan oleh media sosial hari ini jauh dari kebenaran firman. Ya, jauh daripada iman yang benar seperti itu. Kalau kita memperhatikan misalnya lingkungan bisa sampai membentuk anak-anak kita hari ini. Lingkungan yang terjadi hari ini adalah lingkungan yang sangat-sangat kejam. Kalau bicara tentang pergaulan dari teman-teman, rasanya lebih banyak hal-hal yang buruk yang terjadi. Siapa dan apa yang membentuk hidup anak-anak kita pada hari ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama dan kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang pola asuh, tentang pola didik yang terjadi, yang dicatat oleh Alkitab, ya. Sehingga hari ini ya kita bukan hanya sebagai orang tua yang memiliki anak yang ingin belajar, ya, namun juga saya percaya menjadi catatan penting buat kaum muda yang sedang merencanakan, yang sedang bergumul untuk masa depan, mungkin berkeluarga seperti itu. Ya, jangan sampai mempunyai satu pola asuh, pola didik yang tidak benar seperti itu. Ya. Atau juga mungkin pada kaum muda yang hari ini sedang menjadi anak-anak, ya, belum memikirkan untuk menikah. Namun kita hari ini ingin belajar untuk melihat apa yang sedang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Dan tindakan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, yang mungkin ada di tengah pola asuh, pola didik yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan sorry yang kasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama dari 1 Raja-Raja 1 ayat 5 sampai 6, kita melihat setidaknya ada 3 bahaya. Ada 3 bahaya yang kemudian mempengaruhi pola asuh dan pola didik yang tidak baik yang terjadi. Daud, seorang raja yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan Goliat pada masa mudanya. Dia banyak menuliskan mazmur-mazmur yang indah, yang memberkati setiap kita, bukan? Dia adalah seorang raja yang besar, seorang pemimpin Israel yang besar seperti itu. Bahkan dikatakan bahwa dia juga seorang yang berkenan di hati Tuhan. Namun Daud bisa miss. Hari ini kita belajar tentang miss Daud untuk Adonia. Beberapa minggu yang lalu kita belajar miss Daud tentang Absalom seperti itu. Jadi kita belajar di sini, keberhasilan seseorang di depan publik tidak selalu diikuti keberhasilan di dalam rumah tangganya. Ya. Adonia menjadi contoh bahwa seorang anak itu bisa tumbuh dengan segala fasilitas yang ada di rumahnya, tetapi tidak mendapatkan pembentukan iman, tidak pernah mendapatkan pembentukan karakter rohaninya. Seperti itu. Nah, bahaya yang pertama yang muncul kalau kita lihat bersama-sama, belajar dari kehidupan rumah tangga dari Daud adalah passive parenting. Ya, passive parenting. Apa yang ini maksud? Ya, banyak orang tua yang berpikir, kami sudah bekerja keras, apalagi sebagai seorang ayah. Kami sudah mencoba mencukupi seluruh kebutuhan keluarga.
bahkan boleh membolehkan anak untuk ke gereja. Bahkan mungkin hari ini kita adalah orang-orang tua yang membawa anak ke gereja. Bukankah itu sudah cukup? Kita berkata seperti itu. Kenyataannya, anak-anak tidak hanya butuh orang tua yang hadir secara fisik dan mencukupi kebutuhan secara fisik. Namun anak-anak perlu, sangat perlu orang tua yang hadir dalam perjalanan iman mereka. Kita mungkin tidak sadar ketika ada anak-anak yang sangat merindukan pendampingan orang tuanya karena mereka sangat takut gagal dalam ujian. Ketika mereka berpikir nanti studi mau lanjut di mana, apa jurusan yang aku ambil, seperti itu. Anak-anak sangat mendambakan kehadiran orang tua untuk memeluknya, mendoakannya ketika mereka disakiti, ketika mereka dibuli oleh teman-temannya, seperti itu. Itu yang terjadi, pasif parenting seperti ini. Kalau boleh jujur, memberikan ajaran-ajaran moral yang baik seperti itu. Tapi pada waktu kami mengalami kesedihan, ketika kami sedang mengalami satu tekanan seperti itu, gak pernah ada yang namanya pelukan seperti itu. Ya bersyukur banget, karena kemudian saya bersama dengan teman itu, bersama dengan sahabat itu berkata, kami mendapatkannya di gereja, kami mendapatkannya di firman Tuhan. Dan Tuhan memimpin kami untuk kami membawa iman yang kami dapatkan di gereja itu untuk kami bawa ke rumah kami, kepada keluarga kami. Ya, Bapak Ibu, Tuhan, sekali lagi, ya, mungkin ada anak-anak muda juga yang mengalami hal yang sama, mengalami pasif parenting. Ya, namun maukah kita, kita yang sudah belajar iman dari gereja, iman dari firman Tuhan secara khusus tuh, kita bawa ke rumah kita masing-masing, supaya tidak ada lagi yang namanya pasif parenting di dalam. Bapak Ibu, dan sorry yang kasih Tuhan, hal yang kedua kalau kita lihat bersama-sama, yang muncul pola asuh, pola didik yang tidak baik yang kita belajar di kehidupan keluarga Daud adalah mengenai permisif atau pembiaran. Ya, bahaya dari sebuah yang namanya

karena tidak tega melihat anak-anaknya. Ya, mungkin banyak orang tua yang berpikir yang penting anak-anak itu senang, jangan sampai disakiti, begitu mungkin yang terjadi. Namun kalau kita lihat bersama-sama, anak-anak kalau hidup tanpa disiplin, tanpa teguran, akan melahirkan anak yang sombong, anak yang self-centeredness, ya, bahkan anak yang tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Tidak ada yang namanya teguran atau disiplin akan membuat anak-anak tidak belajar yang namanya tanggung jawab. Dan seperti Adonia, seperti Absalom, akan mengalami yang namanya kehancuran. Akan mengalami yang namanya kehancuran. Ya. Orang tua takut bahwa kalau ditegur, anak itu akan mengalami trauma, katanya seperti itu. Tapi lupa bahwa anak jauh akan lebih trauma kalau besarnya tanpa arah hidup yang benar, tanpa teguran dari kita saat ini. Bapak Ibu dan sorry yang kasih oleh Tuhan, ya, apa yang terjadi kalau kemudian kita melihat anak-anak satu kali membuka YouTube, membuka medsos, kemudian di sana melihat video porno seperti itu, apakah kita akan membiarkannya? Apakah kita berpikir bahwa akan ada masalah kejiwaan di dalamnya? Akan ada masalah kepribadian anak itu pada masa depannya? Ya. Saya pernah bertemu dengan secara tidak sengaja, ya, saya lewat di sebuah lokasi di sini. Lalu kemudian melihat ada seorang anak yang marahin ibunya, mukul-mukul ibunya, ibunya diem aja. Gitu ya. Saya nggak tahan, lalu saya kepegang anak itu, lalu dengan nggak kasar sih, nggak dibanting, nggak, ya, saya pegang anak itu, lalu kemudian

heran melihat kok ibu diem-diem kayak gitu ya. Masa sih membiarkan anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik seperti itu? Ya masa kita diem kalau misalnya kita melihat sesuatu yang tidak baik terjadi dengan anak kita? Bapak Ibu Nusori kasih Tuhan, kalau boleh saya berkata, saya termasuk orang yang tidak pernah mendapatkan teguran loh dari orang tua. Ya, entah mereka berpikir apa seperti itu. Ya, tapi apa yang terjadi dengan saya? Saya sangat marah kalau kemudian ada orang negur saya seperti itu pada waktu itu. Itu yang terjadi ya, itu yang terjadi. Bahaya dari pembiaran atau permisif itu. Yang ketiga, kalau kita lihat bersama-sama dari bahayanya dari pola asuh, pola didik yang tidak baik yang ditujukan oleh kehidupan keluarga Daud adalah mengenai penilaian hanya pada aspek lahiriah saja. Ya, banyak orang tua seringkali habis-habisan berinvestasi pada nilai akademis, pada bakatnya, penampilan luarnya supaya cantik, supaya cakep seperti itu. Namun lupa berinvestasi pada karakter rohani dan penerimaan, penghargaan terhadap hati dan pribadi anak apa adanya seperti itu. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita sering memuji ya, engkau cantik, engkau cakep, hebat ranking 1, masuk 5 besar, hebat kamu juara seperti itu ya. Tapi enggak pernah kan kita memuji, engkau anak yang baik karena kamu suka menolong orang. Thank you ya, karena engkau suka mendoakan kami, papi dan mami, seperti itu. Thank you ya, karena engkau sangat perhatian kepada koko, kepada cici, kepada dede, seperti itu. Gak pernah kan kita melakukan yang seperti itu. Thank you ya, kamu begitu sopan ketika berhadapan dengan orang tua, seperti itu. Kamu tidak menutup telinga, kamu tetap memandang wajah daripada orang tua yang mengajak kamu berbicara. Gak pernah kan kita ngomong kayak gitu. Seperti itu, ya seperti itu. Bukankah hal itu berpengaruh kepada anak-anak muda pada hari ini? Apa yang mereka nantikan anak-anak muda pada hari ini? Pujian, keberhasilan, seperti itu. Bukan lagi bicara tentang penerimaannya, ya penghargaannya, ya imannya, seperti itu. Kalau kita melihat seorang anak kecil bernyanyi pada waktu misalnya hari gembira, apa yang kita puji? Suara kamu bagus, seperti itu. Atau kita memuji, puji Tuhan kamu dari sejak kecil boleh melayani Tuhan, seperti itu. Itu yang menjadi perhatian setiap kita. Sehingga kalau kita gambarkan ketiga bahaya itu layaknya kalau kita ada di sebuah perahu layar kehidupan setiap kita, seperti itu. Ya, ada papan yang bocor satu, lalu kita berkata, ah masih kecil, gak usah diperbaiki, ya seperti itu. Kalau kita membiarkan, maka yang terjadi kapal itu akan tenggelam. Apalagi kalau bocornya itu makin lama makin besar. Bahaya kalau orang tua menjadi orang tua yang pasif parenting, kalau kita permisif, atau kalau kita hanya menilai anak dari penilaian lahiriah saja. Nah, bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama melihat bahwa ada pola asuh, ada pola didik yang benar yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dengan latar belakang di mana ayah dalam budaya Romawi pada waktu itu menjadi sangat berkuasa banget begitu. Sehingga maaf kalau dikatakan ayah itu sampai bisa mengatakan anak ini layak dihukum mati loh seperti itu. Anak ini layak dibuang loh seperti ini. Nah, kepada ayah-ayah yang masih mungkin di dalam pengaruh ya budaya Romawi pada waktu itu, Rasul Paulus mencatat Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Ya, di sana Rasul Paulus ingin berkata, kita tidak demikian. Dan saya percaya bahwa bukan hanya buat ayah-ayah, bukan hanya buat bapak-bapak, jangan sampai membangkitkan amarah ya, tapi juga ibu-ibu, kita sebagai orang tua juga seperti ini. Nah, kalau kita lihat bersama-sama dari Efesus 5 ayat 21 sampai 6 ayat 9 itu,
kita sering menyebutnya sebagai household code, ya, aturan kehidupan rumah tangga. Nah, yang menarik adalah bahwa Paulus tidak hanya mengatur hubungan dalam keluarga, tapi menunjukkan seluruh kehidupan rumah tangga harus berada di dalam Tuhan. Harus di dalam Tuhan. Karena itu relasi orang tua dan anak bukan persoalan etika saja, tetapi bagian dari kehidupan sebagai murid-murid Kristus. Ya. Perhatikanlah bahwa di dalam kitab Efesus tersebut, Paulus tidak hanya berbicara kepada orang tua, tetapi juga kepada anak-anak. Dan menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga bertanggung jawab dalam membangun iman kerohanian di dalam rumah tangga. Sekali lagi, ya, seluruh anggota keluarga bertanggung jawab dalam membangun iman kerohanian di dalam rumah. Seperti itu. Sehingga kalau ditanya, di manakah tempat terbaik untuk belajar tentang iman? Ya, sebagian besar daripada setiap kita mungkin akan berkata, gereja. Ya, di mana kita bisa belajar tentang iman seperti itu? Sekolah Minggu, Sweetie Kids mungkin seperti itu. Atau di sekolah Kristen seperti itu. Jawabannya memang tidak sepenuhnya salah sih ya. Tetapi kalau kita lihat bersama-sama, Alkitab memperlihatkan satu hal yang lebih mendalam. Tempat terbaik dan terpenting untuk belajar iman adalah rumah. Rumah. Ya. Banyak orang tua berharap gereja, Sweetie Kids-nya bisa dalam tanda kutip menyulap anak-anak mereka menjadi anak yang baik, anak yang saleh seperti itu. Tapi tidak berpikir yang terjadi di gereja, yang terjadi di Sweetie Kids itu hanya 1-2 jam saja. Di hari Minggu tok seperti itu. Padahal dalam seminggu kita memiliki 168 jam. Seperti rumah. Berarti rumah adalah sekolah iman pertama. Allah sudah merancang keluarga sebagai tempat pertama pembentukan iman dan karakter rohani. Rumah bukan hanya sekedar untuk membesarkan anak-anak saja seperti ini. Bahkan Allah menginginkan bahwa di rumah itulah anak-anak belajar tentang rumahnya, tapi lebih banyak belajar tentang Tuhan dari rumah itu. Ya, seperti itu. Melihat bagaimana orang tua hidup, bagaimana orang tua itu berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti itu yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat bersama-sama, ya, saya bersyukur Tuhan menempatkan saya bisa melayani di GI Hokimtong. Dan kemudian bisa melihat bagaimana ada keluarga-keluarga, ya, yang sampai 4-5 generasi itu terus-menerus mewariskan iman, ya, yang terbukti dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dan bahkan juga terlihat dalam pelayanan-pelayanan yang ada seperti itu. Berapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah kesaksian dari 2 orang anak yang berkata bahwa Papa dan Mama, ya, bukan hanya mengajar kami untuk percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan seperti itu, ya. Tapi yang penting, lalu kemudian anak itu berkata, Papa dan Mama menerapkan firman itu di tempat kerja. Papa dan Mama mempraktekkan iman yang selalu diajarkan kepada kami itu di perusahaan, di pabrik, dia mengatakan seperti itu. Menarik ya kalau kita bisa melakukan seperti ini. Dan semua itu bisa terjadi di mana? Di rumah, sekali lagi, di rumah seperti itu. Anak-anak muda, hari ini bersediakah untuk sekali lagi membawa pelajaran iman yang kita dapatkan di gereja, ya, untuk kemudian kita bawa ke rumah kita, sehingga di rumah kita itu terjadilah yang namanya kebangunan iman, kebangunan rohani seperti itu. Dan kita tidak sampai sakit hati kalau kemudian kita berkata, selama ini saya ada dalam sebuah pola didik, pola asuh yang tidak baik seperti itu. Jangan berpikir seperti itu. Apa yang kita dapatkan hari ini dari iman seperti itu? Apa yang kita dapatkan

bagian dari pembentukan iman, bagian dari pembentukan karakter, bagian dari bagaimana kita belajar takut akan Tuhan. Kita memang melihat bersama-sama ada dua ekstrim yang harus dihindari. Yang pertama, Daud sama sekali tidak pernah menegur, tidak pernah melakukan disiplin. Tapi yang terjadi di jemaat Efesus, sebagian orang tua menegurnya dengan kemarahan sampai melukai hati anak. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Ya, disiplin bukan kemarahan, bukan untuk melampiaskan emosi untuk sehingga menyakiti seperti itu. Tetapi disiplin dilakukan untuk memulihkan dan membimbing anak menuju tingkah laku, menuju kebenaran-kebenaran ilahi. Itu yang kita lakukan bersama-sama. Sehingga dalam disiplin tidak ada yang namanya kata yang merendahkan, memprovokasi dengan emosi, mempermalukan anak, lalu kemudian berkata dasar bodoh dan segala macam. Enggak pernah ada yang seperti itu. Dalam disiplin penuh kasih tidak ada yang namanya menggunakan amarah, caci maki untuk melampiaskan stres pribadi kita, mungkin seperti itu. Enggak ada yang seperti itu. Atau terlalu keras, kejam dan tidak masuk akal, sehingga akhirnya membuat anak itu putus asa dan membenci didikan. Bahkan ada, kalau anak terus-menerus mendapatkan seperti itu, mereka tidak akan pernah mempercayai kasih Allah lagi. Orang tua dipanggil bukan hanya mendidik perilaku anak, tapi juga menjaga hati mereka. Sebagai orang tua kita harus berani menegur kalau kita melihat bersama-sama tiba-tiba ya terjadi perkelahian ya di tengah-tengah ya, antara adik dan kakak yang seperti itu. Anak kita harus, kalau kemudian kita melihat anak kita membuka YouTube, membuka medsos tapi kemudian isinya nggak benar seperti itu, kita harus berani menegur kalau anak itu ketika berhadapan dengan orang tua tidak sopan, nutup telinga, memalingkan muka seperti itu. Harus berani menegur dengan kasih seperti itu. Kasih itu berkata, aku mengoreksimu karena apa? Karena aku mengasihimu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita dibawa kepada sebuah gambaran. Ya, disiplin dengan kasih itu pagar atau penjara seperti itu. Ya, kita tahu bahwa kalau yang namanya penjara itu sangat membatasi seperti itu. Tapi kalau kita lihat pagar itu maksudnya adalah melindungi seperti itu yang terjadi. Sehingga kalau kita belajar bersama-sama, disiplin dengan kasih itu artinya bukan membatasi tapi melindungi. Melindungi masa depan anak, karena mereka nanti akan berhadapan dengan dunia, dunia yang penuh dengan badai, penuh dengan ancaman, penuh dengan bahaya. Itulah yang kita lakukan bersama. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kalau kita lihat bersama-sama di dalam Efesus 6 ayat 1-4, pola asuh dan pola didik yang benar itu berkata bahwa orang tua harus mendidik dalam ajaran dan nasihat dengan aktif dan intensional seperti itu. Ya, mendidik dalam Tuhan itu bukan hanya sekedar memberi informasi, namun bagaimana membuat mereka bertransformasi di dalam Tuhan seperti itu. Ya, bukan hanya mengisi pikiran saja, tapi sampai membakar hati mereka untuk mengasihi Tuhan seperti itu. Ya, itulah arti mendidik. Ya, arti kata mendidik itu sama seperti ibu yang merawat anaknya, yang menginginkan bahwa melalui disiplin apapun yang dilakukan supaya tingkah laku mereka, ya, ditambah dengan kebutuhan rohani, emosional, mental yang kemudian ditambahkan itu, anak bisa bertumbuh dengan sehat. Sekali lagi, seperti ibu yang merawat anaknya, berharap bahwa anak-anak bisa bertumbuh dengan sehat seperti itu. Dan semua dilakukan dalam ajaran, dalam nasihat. Satu hal yang penting bagaimana mereka bisa dibentuk karakternya, bertindak baik dan bijaksana. Lalu kalau nasihat itu bicara bagaimana mereka harus mengingat apa yang dikatakan oleh orang tua, itu adalah penting banget supaya mereka bisa dibimbing kembali ke jalan yang benar kalau mereka salah, dan mereka juga bisa membuat pilihan yang baik dan selalu diilhami

disertai oleh pemikiran oleh Tuhan seperti itu. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, sehingga kita boleh mengambil kesimpulan ya seperti ini. Ya, jadi mendidik itu menjadi atap daripada sebuah rumah tangga, dan di mana tiang-tiang yang akan kita lakukan adalah tentang ajaran dan nasihat, sehingga akhirnya membuat rumah itu menjadi rumah yang sehat dan selalu menjalankan iman di dalamnya. Ya, inilah perbedaan pola didik antara Daud dan Paulus, ya, dari sikap, dari tindakan, dari fokus, dan dari hasilnya. Hadir tapi pasif, pembiaran, penampilan rahiria, hasilnya pemberontakan dan kehancuran. Tapi kalau hadir, aktif, intensional, menerapkan disiplin dengan kasih, mendidik, menasehati, dengan fokus pembentukan iman dan karakter rohani, apa yang akan dialami? Ketaatan dan pertumbuhan iman. Mana yang kita pilih, Bapak Ibu dan Saudari kasih Tuhan? Ya, layaknya seorang pandai besi yang ahli, kita terpanggil menjadi orang tua, yang dimana seorang pandai besi yang ahli itu akan memukul dengan ritme yang terukur, pukulannya tegas, kuat, namun dilakukan dengan keahlian, dengan ketenangan, dengan cinta terhadap karya yang sedang ia buat. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Sebagai seorang tua, kita dipanggil mendisiplinkan anak dengan kasih, dengan hikmat, dan tentunya dengan tuntunan Roh Kudus, agar iman, karakter Kristus terbentuk dalam diri mereka. Ya, jangan sampai mereka itu memiliki yang namanya patah hati seperti itu. Ya, jangan sampai mereka itu terlukai dalam harga dirinya. Rumah adalah tempat pertama dan terutama di mana iman dan karakter rohani dibentuk melalui keteladanan dan kehidupan sehari-hari, dalam ketaatan dan kasih kepada Kristus yang dapat diwariskan dari generasi sampai generasi. Bapak Ibu dan Saudari yang kasih Tuhan, ada sebuah gambaran kalau kita lihat bersama-sama perbedaan antara rumah yang dibangun tanpa fondasi firman, tanpa ajaran, tanpa disiplin di dalamnya, tentu akan membuat kehancuran. Tetapi kalau rumah dibangun dengan ajaran, dengan disiplin, dan dengan dasar firman Tuhan, itulah rumah yang ideal yang bisa kita alami dalam kehidupan rumah tangga setiap kita. Terakhir, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Shelley Clarkson dalam bukunya The Life-Giving Parents. Dia berkata bahwa satu hal yang lebih saya yakini dari sebelumnya adalah kesetiaan Tuhan kepada orang tua yang saleh. Jika saya mengatur hidup saya sesuai dengan rancangan Sang Pencipta untuk keluarga saya tidak perlu bertanya-tanya apakah rumah saya akan berdiri atau runtuh. Rumah saya pasti akan berdiri. Sudahkah kita menjadi orang tua yang setia, yang saleh, yang selalu membangun iman, kerohanian bagi anak-anak kita, sehingga mereka pun bisa membangun kerohanian, iman bagi anak-anak mereka yang menjadi cucu-cucu setiap kita. Anak-anak muda, beranikah kita berkata, aku mau membawa iman yang saya dapatkan untuk kemudian saya terapkan di dalam keluarga saya, di dalam rumah saya, sehingga di rumah saya pun ada pembaharuan iman dari generasi dan sampai ke generasi juga. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu sebagai orang tua untuk saat ini mendoakan anak-anak kita, mendoakan supaya mereka bisa bertumbuh di dalam iman, kerohanian, karakter yang baik, sambil mengambil komitmen bukan hanya hadir secara fisik mencukupi kebutuhan, tapi intensional, aktif mendampingi dalam perjalanan iman mereka,

0: Mari kita juga minta kekuatan dari Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Kalau memang mungkin kita harus menerapkan disiplin, tapi kita akan melakukannya dengan kasih, dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. Demi masa depan anak-anak yang baik, berbahagia tentunya. Dan mari kita minta supaya apa yang kita dapatkan dari kehidupan kita bersama dengan Tuhan, itulah yang akan kita bawa, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nasihat, ajaran, berupa didikan kepada anak-anak kita yang berlandaskan firman dan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bagi anak-anak, mari kita bersama-sama belajar taat dan membawa iman kita kepada orang tua kita, kepada rumah kita, supaya di rumah kita terjadi kebangunan rohani, pembaharuan iman yang kita alami bukan hanya dari generasi ini, tapi dari generasi ke generasi selanjutnya. Bapa di surga, dengarkan setiap doa yang disampaikan para orang tua, doa juga yang disampaikan oleh anak-anak muda. Sungguh Tuhan kiranya akan menyempurnakan apa yang menjadi kerinduan para orang tua, kerinduan daripada anak-anak muda ini, kaum muda ini. Karena kami rindu, kami dan seisi rumah kami selalu menyembah Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan, selalu meninggikan dan mempermuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menggenapi apa yang menjadi kerinduan para orang tua, para kaum muda juga sebagai anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah dibagikan, biarlah bukan hanya menegur dan mengingatkan kita, tetapi firman Tuhan ini juga boleh menguatkan kita, untuk kita bisa terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai landasan di tengah-tengah keluarga kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai satu komunitas.

0: Silahkan duduk Bapak Ibu. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk menyatakan rasa syukur mengenai yang kita percaya, semua yang kita milik adalah milik Tuhan.
1: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

memiliki Allah yang sangat baik, yang senantiasa mencukupi akan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Sampai hari ini ketika kami memberi pun, kami percaya bahwa semua itu karena berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami Bapa, bukan hanya uang ini yang kami persembahkan, tapi seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan Tuhan. Dan jikalau hari ini kami memperingati Hari Anak Nasional, kami rindu sekali lagi, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak, tekad kami adalah menjadikan rumah menjadi tempat di mana kami belajar tentang iman, bertumbuh di dalam iman, dan mewariskan iman dari generasi ke generasi. Dan kami percaya Tuhan akan menggenapi semuanya jikalau kami dengan setia melakukannya. Berkati sekali lagi ya Tuhan para orang tua, berkati kami juga sebagai anak-anak. Mari Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kita mengarahkan iman, pengharapan dan hati kita untuk menerima berkat, berkat dari Allah Tritunggal yang akan menyertai kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga kita, kehidupan usaha pekerjaan kita, kehidupan studi kita, dan bahkan sampai masa depan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kudus, itulah yang menerangi hati dan perjalanan hidupmu, khususnya di rumah tanggamu. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan pelindungan yang abadi dari Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal senantiasa menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokim Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokim Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokim Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Qing Jingwen.
1: Bacaan bertanggapan.
2: Ya, harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
0: Orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi menambahinya kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing.
2: Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Bersama-sama. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian firman Tuhan.
0: Mari
1: kita menyanyi lagi SPK 294.

0: 亲爱的主耶稣，我们感谢你。
1: Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu.
0: 谢谢你赐给我们这么宝贵的信息。
1: Terima kasih untuk firmanmu yang sangat berharga ini.
0: 借着你忠心的仆人来向我们传讲。
1: Yang telah beritakan melalui hambamu yang setia.
0: 让我们知道那引入永生的门是窄的，路是小的。
1: Dia memberitahukan kepada kami bahwa jalan ke dalam keselamatan itu sangat sempit.
0: 引入灭亡的门是宽的，路是大的。
1: Jalan menuju kebinasaan adalah lebar.
0: 求你来带领我们走这窄门小路。
1: Tolonglah kami untuk berjalan menuju jalan yang sempit ini.
0: 你看到我们在地上有很多的追求。
1: Kami lihat bahwa di dunia ini banyak sekali permintaan.
0: 我们总想追求那个宽阔的路。
1: Kami selalu menginginkan jalan yang lebar ini.
0: 但是却不知道那个路引向了灭亡。
1: Tetapi kami tidak menyadari bahwa jalan itu menuju ke dalam kebinasaan.
0: 我们身体一天天的衰老。
1: Tubuh kami makin lama makin menua.
0: 我们的肉体也很软弱。
1: Jasmani kami ini adalah lemah.
0: 但是你却亲自的扶持我们。
1: Tapi engkau telah mendukung kami.
0: 求你加给我们力量。
1: Tambahkanlah kekuatan kami.
0: 让我们能够认清楚我们前面要走的道路。
1: Agar kami bisa jelas jalan yang akan kami tempuh.
0: 让我们福音堂的弟兄姐妹们，我们一同来走这窄门小路。
1: Agar anggota jemaat gereja Hukim Tong ini bisa berjalan pada jalan yang sempit ini.
0: 也谢谢你丰富的供应。
1: Terima kasih juga untuk bantuanmu yang berlimpah.
0: 让我们能够献上这小小的金钱。
1: Dan kami sudah mempersembahkan sedikit uang ini.
0: 求你亲自的来使用。
1: Kiranya Tuhan sendiri yang menggunakannya.
0: 用在你的圣工上面。
1: Pergunakanlah dalam pekerjaanmu.
0: 也求你亲自的来纪念我们的弟兄姐妹的奉献。
1: Dan kiranya engkau sendiri mengenang akan persembahan kami ini.
0: 求你来悦纳。
1: Kiranya Tuhan mau menerimanya.
0: 求你帮助我们今天来到的每一位弟兄姐妹。
1: Tolonglah kami semua yang hadir pada hari ini.
0: 让我们奉献的时候都是甘心乐意的献上。
1: Agar apa yang kami persembahkan itu dengan sukarela.
0: 主，我们愿意走这窄门小路。
1: Tuhan, kami ingin berjalan pada jalan yang sempit ini.
0: 主啊，我们都愿意走向永生。
1: Kami semua ingin berjalan menuju jalan kehidupan.
0: 也求你来帮助我们。
1: Tolonglah kami.
0: 愿你与我们每一位弟兄姐妹同在。
1: Sertailah tiap kami di sini.
0: 我们感谢你。
1: Kami bersyukur.
0: 愿将这一切的荣耀颂赞都归给你。
1: Kiranya segala kemuliaan bagimu.
0: 我们祷告是奉耶稣基督的名祷告。
1: Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amen.
1: Amen.
2: 唱赞美诗。
3: Menyanyikan lagu terakhir.
2: 105首。

听灵受祝福，mari kita menerima berkat dari alam atas. Kiranya kasih sayang dari Tuhan Allah Bapa, anugerah dan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan hikmat, sukacita damai sejahtera dari Roh Kudus Allah Tritunggal menyertai saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang Tian Fu De Ci Ai, Ju Yesu Ji Tu De An Wei, En Dian, Zhen Li, Sheng Ling De An Wei, Zhi Hui, Xi Le, Ping An, San Yu Zhen Shen Yu Ni Men Tong Zai, Chong Jing Shi Zi Dao Yong Yong Yuan Yuan.

0: tersenyumlah, karena tanpa kita sadari, banyak orang merasa dikuatkan dengan senyuman kita.
1: 微笑是上帝赐给人类的礼物，笑能改变自己，笑能创造良好气氛，笑能带给他人愉悦。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

menikmati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.